shepedadadada araka padevenata via wano nebompaye arapa nama tosha penebedebe adiete rapa nama kompelevelete nama fa ayeyene nasibi ma erwadu nyankopon adia pa ena anajim erwadu kutone fata ayeyene nasie adia tenepe adia teneme kompale yavalaba jedelebe kapalabalaba araga diata ramanantunepe jedikovanabato sevelete nebe adia te iranga paliada